0: Juni Ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Pak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Tepok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria, hiburannya juara. Hanya di MNC Group.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan

0: garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
0: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Risma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar nggak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa menjadi

Tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk,

0: kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap biar ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Sudah bersama lagi di acara Salam Lewat Lagu untuk Anda. Dan apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja sampai saat ini. Seperti biasanya kita berbagi salam melalui layanan telepon di 081 14 13 10 66. Sudah tersambung langsung saja Bunda Haja Ida. Halo. Halo. Tidak ada suaraku Bunda. Halo. Halo. Sudah ada ya?
1: Tidak ada siaran di radio.
0: Oh, tidak ada siaran di radio? Ada itu ya? Bunda, ada.
1: Belum ada di radio. Tidak ada siaran di radio.
0: Ada Bunda, ada. Ya, mau lagu apa Bunda Haji?
1: Ya.
0: Ada.
1: Ya, ada.

0: Ya, halo.
1: Halo, sudah ada?
0: Iya, dari tadi ada, Bunda. Dari tadi ada.
1: Kenapa ya. Tidak ada di radio Blender? Mulai jam 10 saya berkasih
0: email. Oh, iya. Radio. Mati lampu kapan di situ? Lagu apa, Bunda? Lagunya?
1: Ada kah masuk?
0: Iya, ada ini. Lagunya apa?
1: Luka, Oma.
0: Luka?
1: Du.
0: Oh, duka. Oh, iya. Oma. Untuk siapa lagunya?
1: Ya, siapa yang masuk?
0: Baru aja ada masuk.
1: Oh, kukirakan dia. Mulai yang 10 menyanyi terus radioku. Kenapa?
0: Oh, iya.
1: Waktunya ujir masuk menghilang.
0: Oh, begitu berarti.
1: Iya.
0: Apa ya? Itu misterius kalau hilang itu. Ya, silakan Bunda, lagunya. Ya, untuk siapa?
1: Aji. Pak Mardianto di Kodim, Bobi Lima yuk sama Wati di Polman. Apa Tiu di Kentumar, Bunda saya selalu Bunda Mariam. Masuk di Bunda. Ya, anak saya Ambulba yang masih bertugas di Polres Pindang. Aldi Bro di Pangaparan, Ani di Pare, Noglia di Mural Leram, Anto di Duri, Jaya di Sopeng, Amayani juga di Sopeng, Bilal dan Fatma dan Rubin di Wajok, Ira, Nurlia dan Liska di Majenep, apa ini di Baru, Sultan di Baru, Adi di Baru Gaya, Ibran dan Adi di Polman, Nasri yang mungkin dalam perjalanan ke Asia, semoga selamat tiba di tempat tujuan.
0: Iya.
1: Untuk Ujir, selalu menghilang Ujir kalau mulai ya.
0: Iya Bunda, silakan. Sudah ya?
1: Ya, untuk Ujir.
0: Oke. Okay.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Leman, silakan Leman.
1: Ya. Lagunya anu Patah Hati.
0: Patah Hati. Oke. Okay. Ya. Iya. Untuk siapa lagunya?
1: Ya, baru lewat tadi ada Ajeda, ada Bobby, ada juga kepala ada Aira, ada Alia, Majene, ada Pak Kaime, ada Ante, ada Buda Mariang, ada Ani, ada Suparyanto, ada juga apa lagi, ada Ruben, ada Chandra, yang sistemnya mentabak itu ada.
0: Semuanya, oke.
1: Okay. Ya, oke, okay. Terima kasih Bang Ujir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam, Haji Eda, silakan.
2: Saya mau Bunda Mariam.
0: Oh iya, Bunda Mariam, iya, silakan Bunda. Lagunya apa nih?
2: Lagunya Terong Dicabein.
0: Terong Dicabein, oke. Okay. Ya. Untuk siapa lagunya?
2: Untuk Bunda di Cakrala, sekeluarga, semoga sehat selalu. Terima kasih aja ya. Apalagi
0: Leman sama Haji Eda.
2: Itu aja Leman ya, terima kasih banyak Leman. Siapa lagi? Pak Marlianto, ya selalu, Bapak Tio, ya selalu,

0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik aja dah, kita dengarkan sekarang lagunya Rana Duka.

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Nah, nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
1: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
3: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
4: Aduh, kamu apa sih? Intel.
5: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
6: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka mandala.
5: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Leman, terima kasih ya sudah kita dengar lagunya tadi. Rana Duka diteruskan dengan Patah Hati punya Magiset. Ya, Bunda Maria masih sabar dulu, siapa lagi ini? Halo.
1: Assalamualaikum Bang Haji.
0: Ya, Waalaikumsalam Pak Marianto. Ya. Silakan Pak Marianto, lagu apa nih?
1: Bikin lagu Jangan Sampai Ketiga Kali.
0: Jangan Sampai Ketiga Kali. Dua ya. Kali boleh. Ya. Silakan Pak, untuk siapa okay. Lagunya?
1: Terima kasih. Ha. Untuk Haji Eda, Bunda Mariam.
0: Ya.
1: Haji Rana di Jalan Lasinrang.
0: Oh iya.
1: Haji Gale di Jalan Ponegoro. Haji Katarina.
0: Oh iya.
1: Kabarnya?
0: Ya, sehat-sehat Selman, aja.
1: Mama waktu. Jalan baru.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, terima kasih Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Pak Mardianto, terima kasih. Baik ya, kita dengarkan sekarang lagunya. Anto Diduri, gimana kabar? Warga Polman semua nih, Mama Wati, buat Ira di Majene, Aco di Polman. Oke, Pak Mardianto, kita dengarkan sekarang lagunya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang daging.

0: Cia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol

0: tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok BST tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. BST aman karena dari bahan alami.
1: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Agah Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal, Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku Reza. Tadi aku obat.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya,

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Kamu tahu apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin Mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Nanti kalau sudah ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua bu.
0: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu gak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal tuh, Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku ya, Zan. Tadi aku obat.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Baik, simpatisan Susi ya. Kita lanjut aja untuk lagu yang berikutnya. Nanti ini lagunya Mutanangemak Bunga. Selamat sore untuk Idimana Sile Sureng yang baru bergabung di sini. Agak kareba, kalau mau telepon di sini boleh telepon aja di 081 1413 1066. Kita lanjut aja dengan lagunya. Oh, ini sudah ada yang mau telepon nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo, halo. Assalamualaikum. Halo. Siapa di mana? Aduh. Halo, halo.

0: Ya, ini lagu dari Rita Sugiarto nih, lagu Bugis ini, Muta Nangemak Bunga. Ya, kita tahan dulu lagunya, terima telepon dulu nih. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Iya, halo, halo. Dengan siapa?
1: Dengan Nurul.
0: Nurul, lanjut Nurul. Halo, lanjut
1: lagu
0: nih.
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, ya betul.
1: Judulnya. Iya, mulut serang, lain menyerang.
0: Iya, lanjut Miki.
1: Lagunya buat Sabila, bareng sama istri tercintanya, Kak Fatma. Terus buat Kak Anton di Duri, diandrekan maksudnya. Terus buat Ajandi, buat Kak Bilal, maksudnya
0: iya,
1: Kak Jaya.
0: Terus siapa lagi?
1: Di Sopeng ada Dewi Samudra, ada Bunda Ajaida.
0: Iya.
1: Terus ada Ani Gifari juga.
0: Siapa lagi?
1: Buat warganya Polman sampai terkecuali. Selamat kenal dengan Nurul ya, karena aku jarang gabung. Buat Janggo Badu, nggak tahu hilang kemana.
0: Ada jadi kampungnya.
1: Ada kabar. Iya, Kakak Aji.
0: Iya.
1: Buat Kak Aji, semoga selalu sehat.
0: Iya.
1: Dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Makasih Kak Aji.
0: Terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nurul di Lerang-Lerang Pindrang. Ya, kita lanjut lagi nih. Halo, terima telepon lagi. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
2: Leman.
0: Leman di Polman. Oke, lanjut ya. Leman.
2: Lagunya.
0: Lagunya? Lagu Bugis satu.
2: Lagunya? Bambang gitarmu.
0: Oh, irung-irung gitarmu. Oke, Mi. Iya. Lanjut Miki.
2: Ya, baru lewat tadi ada Nurul, ada Farma, ada juga Bidal,
0: Aji Eda, Nurul,
2: Aji Eda,
0: Bapak Margianto,
2: Bunda Mariam, ada juga
0: Bunda Mariam,
2: ada juga Aco di Pemang juga, ada Mama Wati, ada juga siapa lagi?
0: Siapa
2: ada
0: lagi?
2: Anto, Aldi Bro, ada Aldi juga Bro. Papa Ines, Bobby juga, Alia, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Arudin, Chandra, ya buat semuanya tanpa kecuali.
0: Oke,
2: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Leman di Polman, terima kasih. Berikutnya nih, halo. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Siapa di mana?
3: Eda di Rajang.
0: Aji Eda di Rajang. Silakan Balo Aji Lipa. Eda. Balolipa. Oke.
3: Ya, untuk dari Leman di Pulman, Nurul di Raleran, terima kasih. Bapak Haryanto di Tumpes Kohim, Antu di Duri, Gaya di Supem, Ahmayani juga di Supem, Aldo di Tangaparang, Bilal dan Fatma serta Ruben di Wajuk, Ira di Majene, bersama Nurlia dan Lisdan, Gibran di bersama Aco di Polman, Sultan di Baru, Adi di Barugaeng. Untuk yang Nasri yang mungkin dalam perjalanan, semoga selamat sampai sampai tujuan. Buat Bu Haji, selamat bertugas, semoga selalu dan berbagi bersama keluarganya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajang, terima kasih. Kita lanjut lagi nih lagunya. Lagunya ini dia.

0: Ya, gimana dengan Ibu Haji Eda di Rajang? Terima kasih. Lagunya sudah kuhadirkan Balolipa. Buat Leman di Polman, halo juga buat Nurul. Salam kompak aja nih buat semuanya. Yang lagi setia monitor di Susia FM Pindrang. Yang pengen gabung di sini boleh telepon lagi di 081-1413-1066. Kita dengar lagi nih lagu berikut, lepas pariwara berikut ini.
1: Pasti bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
2: Air mata buaya.
1: Kok air mata buaya sih say?
2: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan. Padahal tidak, sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar. Ntar pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
2: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
3: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
0: Iya, balik lagi nih yang pengen gabung di sini boleh telepon lagi di 081-1413-1066. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
4: Mama Wati di Polman.
0: Mama Wati di Polman, lanjut
4: ya,
0: nih.
4: Boleh langsung.
0: Lagunya apa, Mama Wati?
4: Apa ya? Baju Malate.
0: Baju?
4: Malate.
0: Baju Malate. Baju putih jadi sini, putih bi, buru abu-abu. Nanti dicari ya. Oke, Mi, lanjut,
4: ya,
0: Niki.
4: Ya, baju Reiko.

0: Anto Luri Ira di Majene, Pemardianto, Ahmad Yani, Sultan juga di Baru.
1: Baju apa tadi judulnya? Baju?
0: Baju Malate.
1: Apa itu artinya?
0: Baju lama.
1: Oh, baju lama. Surmi ganti baju, baju baru. Berarti ganti istri.
0: Iya.
1: Baju Malate, iya.
0: Iya.
1: Salam-salam.
0: Oke. Ya, mudah-mudahan sehat terus.
1: Iya.
0: Keluarga. Ya, untuk Aji kembali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mama Wati di Polman, terima kasih. Kita dengar dulu lagu berikutnya nih.

Dulu ada telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum. Oh, terputus. Ya, selamat sore buat Maulana, ada Aco, apa kabar? Ira di Majene, Leman, Mama Wati, semuanya warga Polman, selamat sore.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Iya, gimana nih simpatisan Susia buat kamu yang baru gabung di sini, terima kasih. Buat Nasri yang lagi melintas di Kota Pindrang, selamat terhibur bersama penumpangnya nih. Halo juga warganya Polman, warganya Endrekang, Sultan di Baru, ada Ahmad Yani di Sopeng, selamat terhibur. Ibu-ibu BKMT, gimana kabar nih kegiatannya? Sehat selalu. Juga Bapak Ibu Guru yang lagi libur, selamat menggunakan hari liburnya sebaik mungkin. Kita lanjut aja nih untuk lagu berikut nih. Saya mau kirim lagu buat Ibu Haji Nur Hayati Haruna. Ada Pak Lukman, moga-moga lekas sembuh. Ibu Hajian di Juarni, selamat terhibur juga dengan lagunya.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

0: Elu-elu si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 89.
1: Illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim.
0: Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah mereka melakukan kekufuran dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, yaitu orang-orang yang bertobat dari kekufuran dan dosa-dosa mereka lalu memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dari apa yang telah mereka lakukan dan memaafkan mereka dari segala hal yang telah lalu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kabupaten Sidrap atau yang mewakili, yang saya hormati pendiri dan pimpinan pondok Tasbih 1, 2, dan 3, yang saya hormati camat atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa, Bapak-bapak dari unsur TNI Polri, Pewakib, kebetulan om saya beliau, saya baru ketemu di sini, berarti maulid ini yang mempertemukan kami ini, ya, silaturahmi. Yang saya hormati, saya tidak bisa sebut satu persatu. Intinya semua tadi yang dihormati oleh MC, saya hormati semua. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama pada lau siki mai tu pada panes setan ra asuk kurketa lau rise searajanna pang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan pertolongannya sehingga engkau ki hadir riwe onronge dalam rangka memperingati maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Narekko tau makanjak tepekna. Narekko naisengi makkadayero acara maulukna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti dia akan selalu berusaha mensukseskan acara tersebut. Kenapa? Itu karena faktor cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dari tadi malam repot membuat telur apa dan seterusnya, itu karena cinta. Yang mewakili Pak Bupati rela datang ke sini karena cinta. Sekretaris camat tadi bilang sementara kerja bakti ke ini tiba-tiba ada telepon maulid, beliau berhenti langsung menuju ke sini. Itu semua karena cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi, beliau pernah mengatakan jam'iyatul maulid jam'iyatun masyhuda, la syakka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana hadirun fi. Yaitu naseng acara maulu'e, acara yang sangat mulia. Dan tidak ada keraguan di dalamnya bahwa ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di setiap acara maulid kapanpun dan dimanapun itu. Berarti hadir Nabi ta Yesus, baginda Rasul hadir bersama kita. Yang itu sabakna nareku mak barasanji tahu we. Saya kalau di kampung saya itu di Tala di Bonto-Bonto, kalau mak barasanji engkaya semahalul qiyam, orang berdiri nak baca asraka. Biasa nak baca di kampungku marhaban marhaban, agak betuan marhaban, selamat datang. Karena engke tu pole ruhna Nabi ta. Hari ini ruhnya Nabi hadir bersama kita. Di tanah mak kada aga tanra-tanrana nareku engke Nabi ta. Beliau menjawab nuzulus sakina wal haiba wal waqar, turunnya ketenangan hati dan kewibawaan bagi orang-orang yang menghadiri acara maulid tersebut. Ya, ini kita semua tenang, luar biasa. Saya pernah datang acara maulid dek pernah menre ustase mak dapani telok. Iye, dan yang berebut telur itu biasanya ibu-ibu. Ternyata kalau ibu-ibu masalah telur tidak tahan. Itu hadir ruhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Alawi Al-Maliki, beliau pernah hadir seperti acara ini, acara maulid. Sementara hadir engkani tak tahu mapamula ri pamulanna acarana maulid retu capu tetumi bawa materu berdiri terus tidak pernah duduk. Selesai acara maulid penasaran ditanya kenapa berdiri jaki dari tadi na orang duduk semua. Dia bilang dulu kalau ada acara seperti ini kalau mahalul qiyam tetum manang itu we dewe lo tetungnya. Nah sebab bid'ah sesat masuk neraka. Bid'ah nasa narekku tetung itu we. Si senang kasih diwetut tetum manang itu we mahalul qiyam. Saya lihat dengan mata kepala saya engkai pole Nabi ta.
lebih mulia dari 1000 bulan. Tapi kenapa beliau dalam kitab Hawasyu Tuhfatil Muhtaj mengatakan malam maulid lebih utama dibanding Lailatul Qadar? Ketika beliau ditanya, aga napu bali makkadai nasabak dek gaga yasa Lailatul Qadar, dek gaga yasa Lailatul Isra dan Mi'raj, narekko dek ijajiangi Nabi Ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini menjadi umat yang paling mulia, kuntum khaira ummah. Kita menjadi umat yang paling mulia nasabah umat nak Nabi Ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah dan Madinah menjadi dua kota paling suci di dunia ini, karena di situ baginda dilahirkan dan di situ baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini luar biasa Nabi itu. Dulu umat-umat terdahulu itu narekko madosai, ada yang sampai 400 tahun baru diampuni dosana. Ini umatna Nabi Ta madosa kia soe, malok dampak kia soe, nak dempengi pang Allah subhanahu wa ta'ala. Umat terdahulu narekko nakene nak jesek bajunna harus digunting baru bisa bersih. Kita ini umatnya Nabi Ta cukup dicuci, sudah banyak sekali. Nabi-nabi terdahulu, pura mana ini napake perlodongan lah. Ketika mau diselamatkan dipakai semua. Nabi ketika diminta berdoa, apa kata baginda Rasul? Wahtaba'tu da'wati syafa'an li ummati. Utaro-taroangi ya umatku ya perlindunganku untuk memberikan syafaat kepadanya nanti di hari kemudian. Itulah kenapa kita harus memperingati acara maulid. Al-Quran mengatakan, Kul bifadlillahi wa birahmati fabidhalika falyafrahu. Katakanlah, ya, karena karunia Allah wa birahmatihi dan rahmatnya Allah, maka dengan keduanya bergembiralah. Dan tidak ada rahmat dan karunia yang lebih besar yang diturunkan Allah melainkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, kenapa setiap tahun ki maulid? Tidak satu kali saja. Kenapa setiap tahun kita memperingati acara maulid baginda Rasul? Maka de bansara Mata karrara taqarrara. Apa yang diulang-ulang akan tetap di hati itu. Padani apalah anak-anakku narek ulangi materu monro itu. Sama dengan maulid. Ketika setiap tahun ketika kita memperingati acara maulid, maka cinta kita akan menetap di hati kita. Ya. Cuma beda-beda tahu ya acara maulid. Nah, di pangkep beda. Di sidrap. Di sidrap beda dengan di Mesir. Dulu saya waktu kuliah di Mesir, tiba-tiba angkat tamatua, ketuk-ketuk pintu apartemen kita. Dibawa makanan, kue-kue yang manis-manis. Saya tanya, ya mama alasan hada ini, karena apa ini saya dikasih manisan-manisan kue yang manis-manis? Apa kata beliau, alasan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini karena maulidnya Nabi, saya kasih kue yang manis-manis, biar manis-manis ke hidupmu, manis-manis kau juga. Iya. Di Maroko beda lagi. Ada pasar khusus kalau maulid, yang hanya ada kalau maulidnya baginda Rasul. Di Sudan beda lagi, dimanapun beda-beda ekspresinya dalam memperingati maulid baginda Rasul. Idi kue beda to, engkat telo, apalagi ada soko. Itu semua ada falsafanya. Tomatariolotan, telur itu terdiri dari tiga, ulina, putena, ridina, Islam, iman dan ihsan, katanya begitu. Kenapa soko? Karena itu katanya lambang persatuan dan kesatuan. Coba kalau soko jatuh di tanah tidak bercerai-berai, tapi kalau nasi goreng terhambur Bapak Ibu. Ya, itu lambang persatuan dan kesatuan. Jadi ekspresinya yang berbeda-beda. Nasabah angkato tu tahu deh, nelo mam maulu maka de nasab bid'ah sesat masuk neraka. Isra dan Mi'raj bid'ah sesat masuk neraka.

Indonesia ini. Perlu dipertahankan budaya temolite. Luar biasa. 2 tahun lalu, saya pernah diundang di Wamena ceramah. Ceramah Ramadan, selama Ramadan. Kemarin saya lagi diundang di Hokima, waduh, tempatnya KKB. Jadi selesai saya ceramah, selesai Idul Fitri, panitia masjid mengundang saya. Ayo kita ustaz masuk di hutan, di salah satu distrik, namanya distrik Yapema. Kita pergi ke acara bakar batu. Oh iya, cocok, kita acara bakar batu. Pak Kapolres bilang, dikawal ke ustaz. Ketua panitia bilang, gak usah dikawal, kalau dikawal biasa kita ditembak. Wah, tambah bahaya ya acara. Nanti kita ditembak kalau dikawal ini. Akhirnya bawa saja rokok atau uang, dikasih saja rokok itu, tidak, kalau natahan mobil tidak tembak. Akhirnya saya masuk ke hutan, di distrik Yapema. Acara bakar batu. Kurang lebih hampir 1000 orang datang dari berbagai distrik. Saya lihat hampir tidak ada yang pakai sendal. Ada yang cuma pakai koteka, ada yang bawa panah. Panah agak, bawa senjata. Saya yakin di sana banyak KKB. Nah, setelah dibakar, kebetulan biasanya yang dibakar babi, saya bilang ganti, yang dibakar adalah ayam. Kita bawa 100 ekor ayam masuk. Selesai dibakar, ada dulu, ternyata ada acaranya, seremonialnya. Naik kepala suku, memberikan sambutan. Setelah sambutan, dia bilang, ini saya didadak, kebetulan ada ustaz di sini, coba naik di sini, bicara tentang persatuan dan kesatuan ustaz. Saya tidak siap, karena saya pakai cuma baju kaos, celana training, tapi karena disuruh saya naik. Jadi saya naik ke atas, saya pakai salamnya mereka. Ah, ah, ah, uah, uah, uah, ayo lupa ini. Pokoknya seperti itu saya salam. Apa yang saya sampaikan? Intinya yang saya sampaikan, budaya seperti ini pertahankan sama maulid. Budaya seperti ini pertahankan, bayangkan dari semua distrik datang bersatu untuk makan-makan. Saling bersatu, mempererat persatuan dan kesatuan. Dan saya sampaikan pesan guru saya waktu di Al-Azhar, mantan mufti Mesir, Syekh Shauqi Alam Ibrahim Al. Beliau mengatakan, al-adat wa taqalid fi baladika la tukhattiuha illa idza wajadta nassan sharihan ala tahrimiha. Ada yang tahu terjemahannya? Al-adat wa taqalid, ada-ada tradisi-tradisi yang ada di kampungmu, ajak lalu mupasalai pada maulu'e Isra dan Mi'raj, ajak mupasalai sampai kamu dapatkan nas atau Al-Qur'an bahwa maulid itu sesat, maulid itu salah, Isra dan Mi'raj itu salah. Dan tidak ada satupun, berikan saya satu ayat yang mengatakan maulid itu salah. Itu pesannya guru saya. Dan semua orang tepuk tangan itu, yang pakai koteka semua tepuk tangan. Kita jaga persatuan dan kesatuan kita melalui budaya-budaya. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Ini perlu dijaga. Pertanyaannya, apakah cukup kita mencintai Nabi dengan hanya memperingati maulid? Tentu tidak. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama diantaranya, al-imanu bi rasulillah. Mengimani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita cuma takjub dengan Nabi, Abu Jahal juga begitu. Abu Jahal 3 malam berturut-turut datang mendengarkan Nabi mengaji. Wahai Makkah, wahai cocok sedina baca ya Muhammad, cocok mana? Makanjak mana nak baca? Bagus. Ketika Abu Jahal ditanya, kaifa Muhammad, bagaimana itu Muhammad? Apa jawab beliau? Inna Muhammadan lasadikun. Sesungguhnya Muhammad itu adalah orang yang tidak pernah bohong. Orang yang sangat jujur itu. Abu Jahal ini yang mengatakan, tapi tidak beriman. Jadi kalau kita tidak beriman, hanya kagum, itu pada miki Abu Jahal. Hati-hati. Iman itu kepada Nabi sangat penting. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali aliran-aliran sesat, aliran yang mengaku sebagai Nabi. Oh, dulu itu ada Ahmad Musaddiq, ada Lia Eden mengaku mana sebagai Nabi. Dan setiap ada mengaku Nabi, pasti ada pengikutnya. Kenapa? Karena madodong itu pe. Madodong toy pak disengenge, pak disengeng agamai madodong. Nah, ini penting. Tahun lalu kalau tidak salah, kebetulan kami tergabung di majelis komisi fatwa majelis ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Itu ada di Goa, itu ada aliran yang mengatakan narekomeloki matama suruga, cukup beli kartu 10.000 matama di suruga.

20.000 matanre tanre surugana. 50.000 lebih matanre pi. 1 juta surga yang paling tinggi. Magani. Tidak perlu katanya sholat. Nah, ini kita berapat di komisi fatwa untuk mengeluarkan fatwa tentang ini. Hari ini di Maros ada juga aliran yang mengatakan rukun Islam kalau tidak salah ada 8. Padahal biasa tak guru 5. Naik haji tidak perlu ke tanah suci, ke Saudi, cukup di gunung bawah karain Nasr. Nah, ini semua. Maka para lu tapa decengi pak di sengeng agamana anak tak cocok ni tapa tamari pesantren tasbih sudah betul di sini mengajarkan Al-Quran, mengajarkan pengetahuan agama. Syekh Muhammad bin Sirin mengatakan inna hadzal ilmu dinun panzuru amman ta'huduna dinakum, yaitu nasepa di sengeng agamai kun itu monro agamamu, maka pada cengi batemu sapa-sapa pak di sengeng agama. Ajak muka curuk-curuk sapa apa di setengah agama. Tidak jelas sanad keilmuannya. Nape mak baca ke website tanpa sudah berani menyalahkan ulama yang banyak sanad keilmuannya. Ya. Ajak mak curuk-curuk. Nah sebab mak kue narik kau engkau tahu macam ni mak bura-bura kunir lo makan rikuru. Padahal Imam Syafi'i beliau mengatakan idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i aw yatiru fil hawa'i fala tattaru 'alaihi hatta ta'ridu amrahu 'ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Narekomi ta kose diurane nulle jok karyase wae. Bisa terbang di udara aja mata peki. Sampai kau lihat itu praktik sesuai dengan hadis dan Al-Qur'an. Namu maca jok karyase wae narekode nang kana sempaja 5 waktu jam tepe. Namu maca mak bura-bura narekode nang kana puasa kulon ramalang aja mau tepeki. Ya, itu kata pangulut ta Imam Syafi'i, bukan kata saya. Jadi pada cengi bate tak sapa aja tak kecur-cur. Napai si lampa na baca sudah berani menyalahkan ulama. Makanya yana tu sabana bansarae makke de mangqalla ilmuhu kasura ingkaruhu. Nigi-nigi cek depak disengena akan banyak menyalahkan orang lain. Cek dem itu pak disengena. Cek dek bid'ah sesat masuk neraka. Cek dek sesat. Cek dek nasalah ke mana tau kaperin. Nah sama mana pahami teman sarah emang kalla ilmuhu kathura ingkaruhu. Yang sedikit ilmunya banyak menyalahkan orang lain. Waman kathura ilmuhu kalla ingkaruhu. Yang banyak ilmunya tidak gampang menyalahkan orang lain. Nah, jangan gampang. Nah itu. Bapak ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, kalau kita cinta kepada baginda Rasul, maka dai bansara man ahabba syai'an akthara min dzikrihi. Barang siapa cinta kepada sesuatu, dia akan banyak mengingatnya, banyak menyebut-nyebutnya. Bapak-bapak cinta kepada istrinya, selalu naik istrinya. Ibu-ibu cinta kepada anaknya, selalu ingat, maga nih kasih anakku ruku pesantren, pura moga mandresa. Nah, maga nih kasih anakku rumega nih gapalakna. Selalu. Begitu pula kita cinta kepada baginda Rasul, selalu ingat, selalu menyebut baginda Rasul. Maka deh bahasa Indonesia, tak kenal maka tak aruf. Ya kan? Cinta kepada Nabi, banyak menyebut dengan banyak mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasan Nabi ta'awlan nasabi yaumal qiyamah aktharhum alaiya salatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kemudian, orang yang paling banyak mengirimkan salawat kepada aku. Dan itu kembali kepada kita. Ada seorang ulama dari Maroko yang bernama Abu Adib, boleh umrah, melaksanakan ibadah umrah. Ketika di Madinah, natiwi ibenena, natiwi makunrena, matua makunrena, natiwi sura-sura makunrena. Ketika di Madinah lenyek manengnya orang parana, hilang semua hartanya. Maka dia agak nayanre ke Madinah, tega ni monro. Tapi naisengi kapasen na gurunna, termasuk An-Nabhani mengatakan, man asarat alai haja pal yukthurus salah ala Nabi SAW.
nigi-nigi masuk sasusta atau ngelinona, maka perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada masalah, kirimkan salawat Nabi. Akhirnya masuk ke Masjid Nabawi, nak kiringa salawat. Banyak sekali sampai dia tertidur. Dalam tidurnya bermimpi, si runtuh Nabi tak. Kalau ada yang bermimpi ketemu Nabi, berarti Nabi tak tu. Ya. Nasa Nabi tak, fa'inna syaitana la yatamatsalubi. Nasabak setan itu tidak bisa menyerupai Nabi. Mimpi ketemu Nabi, berarti itu Nabi, betul itu. Katulu tulis si runtuh Nabi tak. Dipauang iri Nabi tak, maka dah matu loka kosapa ripintu sekian. Kan Madinah itu banyak pintunya. Pintu sekian, cari orang yang namanya Usman. Surek bantu kau pawatoi maka ada utari mamanan di sini nasalawak nana kirinya kak sosok. Akhirnya bangun pergi dicari di pintu sekian engkau tahu ngetawa sena Usman. Wih politik kan saya maka dia Usman dari mana nak tahu ini? Saya mimpi ketemu Nabi. Nabi memerintahkan untuk membantu saya lenyak mana orang peraku dan semua salawatmu yang 1000 kali setiap hari yang kamu sampaikan kepada Nabi maka dia Nabi tak natarima mana. Maka dia Usman aja jolo Atama ku kantor loka mangkalinge aga den remupau. Akhirnya masuk di kantornya karena ada kantornya itu. Masuk di kantor diulangi lagi 1000 kali itu diterima oleh Nabi. Weh, endre kuri otoku. Naik diulangi lagi. Wah, sampai di rumah, ulangi lagi tadi apa itu? Weh, semua salawat yang 1000 kali diterima oleh Nabi. Apa kata Usman? Sebenarnya dari pertama kau sampaikan itu sudah saya tahu nih. Ya. Tapi saya suruh kau ulang-ulangi karena namanya melada di wangkalinga setiap kamu bilang na tarime salawat aku nak. Nah sabak iya tu naseng es-esome toka mas salawat. Baik kasih sebu deh gak tau miseng. Sangadina iya misi bapuang Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata na tarime Nabi. Akhirnya orang tersebut dibantu oleh Usman. Itu karena apa barakah na salawat. Ya tona tu na pake iya yang pare-pare. Setiap hari rektor kami mengirimkan salawat kepada baginda Rasul untuk mahasiswanya, untuk dosennya, untuk ininya. Dan kita lihat mahasiswa yang pare-pare sampai hari ini juara nasional, mengalahkan UGM, mengalahkan UI di debat dan seterusnya. Kita sudah kelas nasional, sudah sampai ke kelas internasional. Itu karena apa? Barakatna salawat setiap hari 1000. Dalam kitab Dab'us Syabah ala man tasyabbaha wa tamarrada itu disebutkan engka se di waktu pangulutta Sufyan As-Sauri pure tawape matawape. Matawape tau nareku biasa umre atau haji. Matawape engka anak muda si waktu na matawape si mata salawat mitulina baca. Salawat salawat salawat saja terus. Pure matawape penasaran Sufyan As-Sauri maka damagina. Salawat mitulina baca. Maka dia anak muda iga idi maka dari saya Sufyan As-Sauri beh ulama besar ini. Sini saya ceritakan kisahku. Nah sepura saya di waktu mendreka haji si bawa ke ambokku. Di tengah jalan itu marap. Malasai ambokku nasabari na mate. Itulah saya urus semua keperluan kematiannya orang tua saya. Tapi yang membuat saya sedih waktu na mate ambokku mapetat tapana. Akhirnya saya urus, ketiduran juga ini orang, bermimpi didatangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasapuru rupanna tamatuanna. Akhirnya bercahaya kembali. Ditanya, kenapa magi den riambokku ya magi nama petat tapana riwetunna mati. Napu bali nabita, maka dia tu ambokmu pura mana nasip napegau jai si wetunna tu. Pura ni manau. Napa na jama maneng minun ni macule pura maneng napa. Tapi engka se di kelebihan na selalu mengirimkan salawat kepada saya dan saya malu kepada umatku kalau saya tidak membantu umatku yang senantiasa mengirimkan kepada saya. Akhirnya dia bangun naite macaya parima tapan tama Tuhan. Itu karena berkat na salawat. Itulah salawat kembali kepada kita. Engka tama Tuhan aseng Al-Busiri. Ulama sufi Al-Busiri waktu nama toa lumpuh tidak bisa berjalan. Hari pertama dia sakit lumpuh. Dia berazam, bertekad untuk setiap hari mengelingkan salawat kepada baginda Rasul. Akhirnya disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan cuma salawat. Dibikin kasidah tentang salawat, syair-syair tentang salawat. Ada yang tahu? Syairnya Al-Busiri. Al-Busiri. Ada yang tahu? Nah tahu ini maula ya salli wa sallim abada
Nah, itu sairnya lusir. Itu barakah nasalawai disembuhkan oleh Allah. Bapak ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita mengenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makade ulama ta anna salafas salih yu'allimuna abna'ahum as-sirah kama yu'allimunahum as-surah. Saya ulangi. Anna salafas salih yu'allimuna abna'ahum as-sirah kama yu'allimunahum as-surah. Betuanna. Ulama-ulama terdahulu, orang-orang terdahulu mengajarkan anak-anak mereka sirah. Apa sirah? Sejarah perjalanan baginda Rasul. Kama yu'allimunahum as-surah. Sebagaimana mereka mengajarkan surah. Apa itu surah? Yaitu Al-Quran. Dan itu kita dapatkan di pesantren ini. Nah Pak Guru ya nak tak akurang. Nah Pak Guru toy salawat. Sejarah perjalanan baginda Rasul kita lihat tadi penampilan kita. Ajarkan. Perkenalkan anak-anak kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anak-anak kita lebih kenal artis dibanding baginda Rasul. Kemarin ada artis penyanyi dangdut datang di Parepare, macet Parepare nataru. Iya, saya enggak tahu siapa itu artis. Penyanyi dangdut nase. Macet. Baru macet Parepare, macet nataru penyanyi dangdut. Nak ku artis pole. Wenni makelong artise arawe engka niko lapangange. Esemupi mak balekeso mak bosi-bosi engka niko lapangange. Capu laguna artise gora mak keda tambah. Sisena ustaz menre mak cerama mauli nape kasih 5 menit mak keda maga pina capu. Maga pina baca doa na melo ni manre telo. Itu karena apa? Itu karena kurangnya mahabbah, kurangnya cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih cinta artis dibanding cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dekatkan. Nareko melo ki pantaji ulama ya nak tak dekatkan dengan ulama. Bagaimana anak tak menjadi ulama si mata lagu-lagu mi. Tak bolak-balik, nah apalak mati. Tak bolak-balik. Stecus-stecus. Si sena salawat dia napa lagi. Dulu kita kan ada itu diajarkan. Dulu itu pada zaman dahulu kala. Pada zaman jahiliyah. Lahirlah dan mulia Nabi Muhammad. Siti Aminah. Napalak mana generasi kolonial generasi 70-an, 60-an, 80-an napalak mana generasi milenial makura ni mapalik nasabah yang sambung tadi generasi kolonial semua itu bagus itu perkenalkan sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anak kita lebih dekat kepada artis dibanding ulama. Ada seorang ulama yang namanya Imam Hasan Al-Basri, ulama besar. Bahkan dikatakan hampir semua tarikat yang mu'tabar bersambung kepada Imam Hasan Al-Basri. Tapi Imam Hasan Al-Basri ya, ulama besar, tomatuanna atau biasa mitanya ulama. Orang tuanya bukan ulama. Riwetunna ritanai indokna makada agar rahasiana. Sehingga anak kita bisa jadi ulama. Orang tuanya bukan jadi ulama. Aga napu balin do ne itulah punga anak riwetun nau tampu saya dekatkan memang kepada baginda Rasulullah. Waktu di dalam perut saya bertekad untuk berkhidmat kepada salah seorang istri baginda Rasul. Nareku perlu wai wakaragi wai. Apapun yang dibutuhkan saya berkhidmat. Dengan jalan seperti itu akhirnya anaknya menjadi ulama besar. Coba dua organisasi terbesar di Indonesia. Hadratus Syekh ke Haji Hasyim Asy'ari ya NU Nahdlatul Ulama kemudian Muhammadiyah ke Haji Ahmad Dahlan aga jamanna narekko pure pengajian guruna loke magati na pada cengi sandalekna na pangaloriolo memang untuk melayani gurunya itu
kasih menghadap ke depan sendalnya supaya gurunya nanti tinggal pakai sendal. Dengan jalan-jalan seperti itu bisa menjadi dua ulama besar, pendiri dua organisasi terbesar di Indonesia itu. Nama kokwe anak-anak yang mesu ustaz Napoleon masih gede ini sekadar tega dikasih siwali sandal. Nah, ini perlu ini Bapak Ibu sekali. Ya, diajarkan anak-anak kita ini dekat dengan ulama. Ya, mengenal dengan baginda Rasul. Apanya yang harus dikenal baginda Rasul? Salah satunya ibadahnya. Pekoge ibadana nabita. Dalam hadis dikatakan kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal lail hatta tatafattar qadama yarnasan nabita narekko tetongi masempaja tengah benit tetongi gangkanna boro ajena sakin lamanya yarnabita narekko masempaja tarawih ramalang rakaat pertamanya surah al-baqarah siang ngaju surah berapa juz surah al-baqarah 2,5 coba narekko koi si drap iman rakaat pertama surah al-baqarah assalamualaikum lenye maning jamaah tege man he. Ini tapi kita tidak perlu seperti nabi, tidak perlu. Maka de nabi ta inna ahabbal a'mal adwamu hawa in qalla. Amalan yang paling dicintai yang terus menerus walaupun sedikit. Namu cedek, yang penting menenungangi. Hari ini kita salat tahajud, besoknya salat tahajud, besoknya dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat terus itu lebih dicintai oleh Allah dibanding masalah tahajud, masa pajak tahajud ke yasoebek 10 dua rakaat. Kemudian tahun depan pasti napaki mas tahajud. Ibadahnya Nabi tak. Tidak perlu kita sama dengan Nabi, tapi cukup konsisten untuk beribadah. Nah itu. Apanya lagi? Yang paling penting, salah satunya yang paling penting, ampe-ampe Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya baginda Rasul? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat terhadap alam. Bukan cuma manusia, hewan, binatang, pohon-pohon, orang muslim non muslim, Nabi menjadi rahmat kepada semuanya. Ya. Kepada pohon Nabi mengatakan man qata sidratan sawaballahu ra'sahu finnar, barang siapa yang memotong pohon sidr, Allah akan menghempaskan kepalanya masuk kepada api neraka. Nasa Nabi ta mangkana lahu ardun falyuzri'uha aw liyamna akahu, nigi-nigi punna tanah kosong tanengi tanamu, aja jangan biarkan kosong tanamu. Itu perintahnya Nabi itu untuk menanam. Perintah reboisasi penghijauan itu perintahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nareko engka tanah kosongmu, jangan biarkan kosong tanami. Auliamna akahu, nareko dek mulai tanengi, arengi bale bolamu atau suruh-suruhmu untuk menanami tanam itu. Ya. Kepada binatang, asan Nabi ta dahalati mra'ah fi hirratin rabatatha walahi at amatha, engka se di makunrai matama naraka nasabak natarungkui coki, coki gak kue, miyong ku kampoku. Coki. Coki edena pandre gangkanna mate. Itu perhatiannya baginda Rasul kepada binatang. Apa yang dilakukan orang barat menyelamatkan binatang-binatang itu sudah 1400 tahun dahulu sudah didengungkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kepada sesama manusia. Deneng kenapa diri witawe Nabi. Tidak pernah menyakiti orang lain, bahkan biasa enggak usah saya ulangi saja kisahnya, setiap hari dikasih kotoran rumahnya. Tidak pernah dibalas, bahkan dikunjungi ketika sakit. Nabi pernah ada wanita tua yang karang ibaran dari Nabi ta. Nah setoni macawe bolana ternyata mabela di tengah gurun pasir. Letui makada enak muda dek gaga diwareki. Sedimi paseku engkak ko Madinah asanna Muhammad ajak lalu mata peri. Pak bele-bele ya tu. Agana Nabi ta kaipalau ana Muhammad, bagaimana kalau saya Muhammad? Kata orang tadi la asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau Anda Muhammad, saya akan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya masuk Islam. Itu karena akhlaknya baginda Rasul. Itulah yang diikuti oleh ulama-ulama setelah baginda Rasul. Sahabat ulama yana tunak kacuiri. Ya. Taujihun nafs nahwa rahma wal mahabba, melihat segala sesuatu dengan pandangan cinta dan pandangan kasih sayang. Coba. Pangulutta Imam Syafi'i. Kenal Imam Syafi'i? Kunukina rekko subuh. Mazhabnya Imam Syafi'i itu tapake. Pangulutta Imam Syafi'i pernah suatu ketika loket jek bajunna. Sudah mangukuru ada tetanggana engka bali bolana de na lode na poji Imam Syafi'i. Lokena pawo pak jek maka dia tu matu nak kujaji jai anunna bajunna Imam Syafi'i palopposi waliye.
ya, palopoi kirina becuri witangang kanana bara icawa-cawai. Heh, kayak doi warekwe. Si Senapura datang Imam Syafi'i mengambil bajunya, nalia besar sebelah tangannya. Agan asang Imam Syafi'i, alhamdulillah. Malopo si wali jarinna bajuku. Ye malopo e koni patama kitaku e. Uptiwi dekna nai te tau e. Ye becu e dekna usis sama ruki mapakwe materu e. Becu si wali. Coba bap ibu-ibu kira-kira. Nareko engka cara boti baja. Malampe si wali jarinna bajuna. Maka daki ga alhamdulillah. Alhamdulillah kalau itu sudah. Sama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ndak salah Imam Hasan Al-Basri bapak ibu, beliau punya tetangga orang Yahudi. Kebetulan matandri onronna bolane ro Yahudi. Ternyata wewesena merembes turun ke kamarnya Imam Hasan Al-Basri. Aga nasang Imam Hasan Al-Basri. Pat tujuh bawani arengi katoang. Kasih situ saja. Julaibib termasuk sahabat yang buruk rupa. Dek gaga modal lah, dek gaga modal. Tapi mapatol lo masih gie. Pures diwetu dirapi di Nabi tak diruntuh di Nabi tak di masjid. Ditarik tangannya, ya Julaibib, apalah tata zawaj. Eh Julaibib, dek itu gagal melok boting. Ndak mau juga kau menikah Julaibib. Agar napu balik Julaibib. Eh suruh napu Allah subhanahu wa ta'ala. Dek gagal modal lah, dek gagal modal. Ya napu yang kau balik. Pak Bajanai rapi si Nabi tak. Eh Julaibib, ndak mau juga kau menikah. Napu balik si Julaibib, dek gagal modal lah, dek gagal modal. Hari ketiga dek naritaneri Nabi tak ditarik tangannya datang ke rumah seorang sahabat Ansar yang anaknya paling cantik. Ditarik ke rumahnya yang anaknya paling cantik. Sampai Nabi mengatakan, saya mau melamar anak anda. Maka dia tamat tuan, alhamdulillah dilamar anak saya kepada Nabi. Maka dia tajeng iro, saya melamar untuk ini yang samping saya Julaibib. Maka dia tamat tuan, astagfirullah. Wasetoni Nabi tak. Maka tiba-tiba ada suara. Suaranya itu anaknya yang cantik itu keluar dari dalam kamar. Tiba-tiba maka dia, siapa yang menginginkan pernikahan ini? Igam meloriwi. Siapa yang menginginkan pernikahan ini? Maka dia tomatuanna alena Nabi tak pangulutta Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga nasal pun anak-anak. Maka dia narik kuperintana Nabi tak dia uberani tolai. Kalau perintahnya Nabi, saya harus laksanakan. Akhirnya menikah Julaibib dengan perempuan tercantik. Julaibib, degaga modala, degaga modele, menikah dengan perempuan tercantik, tercantik yang ada di kota Madinah. Si Senna melok malam pertama, tiba-tiba engka perintahnya Nabi tak lo kemama musuh, nape lo malam pertama Julaibib ya? Tapa makede Julaibib, nareko perintahnya Nabi tak dia ulet tolak, dia najaji malam pertama. Saya harus pergi. Berjihad ke jalan Allah. Akhirnya pergi berjihad karena perintahnya Nabi. Lisu pole mamusu tawe. Maka de Nabi ta de gaga mita Julaibib. De metona terkenal Julaibib de gaga mengerangi Nabi ta mi mengerangi. Maka de gaga mita maka de mana sabe iyo di de gaga macoe. Akhirnya pergi dicari Julaibib. Ternyata Julaibib meninggal di keliling 9 orang kaum musyrik yang sudah dia bunuh dalam perang. Akhirnya alena Nabi tak murusu ya Julaibib. Napa tudang di pahanya, kepalanya. Kemudian Nabi mengatakan, Julaibib adalah bagian dari saya dan saya bagian dari Julaibib karena ketaatannya kepada baginda Rasul. Ya itu sahabat-sahabat, nareko parentana Nabi tak denu letolai. Itulah yang kita ikuti Bapak. Enggak usah kita kalau nakasi tai di depan rumah tak kita tidak marah, enggak usah itu yang lebih paling tinggi itu. Kalau napukul ki orang tidak membalas ki, bisa kalau bisa ki sampai. Tapi mulai dari yang kecil-kecil saja. Dari yang paling kecil, ya. Hadisnya Nabi tak makedala ya syuraban ahadum minkum qa'ima. Jangan minum berdiri. Ibu-ibu nareko tetoki, nareko minum ki tetoki gato tudaki. Alhamdulillah. Hadisnya Nabi la tabul qa'ima. Ajak mutemet tetong. Ah, bukan ibu-ibu yang saya tanya ini. Bapak-bapak. Bagaimana? Tapi sebenarnya tidak semuanya. Karena Nabi itu makan dengan tiga jari. Nasabak roti nanri di masyarakat. Narko
nanre. Ya. Tapi itulah sahabat Nabi mengikuti semua dari yang kecil-kecil sampai perintah yang paling besar. Ya. Ada seorang ulama terakhir ini. Ada seorang ulama yang namanya Syekh Abdullah bin Husain bin Ta'ir. Beliau pengarang kitab Sulamut Taufik. Becukit takna, tapi diajarkan hampir di semua pesantren-pesantren. Itu mak barakah iroh. Kecil kitabnya. Kitabnya namanya Sulamut Taufik. Ya. Di dalam kitab tersebut, di situ disebutkan, man dakhalal hammam bi adabin nabawi wa bi sunnatin nabawi. Barang siapa masuk WC dengan adab-adabnya Nabi dan sunnah-sunnahnya Nabi. Peko gina rekomatame ta WC. Kaki kiri atau kaki kanan duluan? Kiri atau kanan? Nareko maseke dia nani setia kiri tiga kanan. Apa kata beliau? Man dakhalal hammam bi adabin nabawi. Barang siapa yang masuk WC dengan adab-adabnya Nabi, dia akan mendapatkan cahaya ilmu. Itu. Mulailah dari yang kecil-kecil. Nanti terbiasa di kecil, kita akan, kalau kita ditinju kita tidak membalas dan seterusnya, seperti akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang sempat kami sampaikan sebagai diminta untuk menutup dengan doa. Sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita lebih mengenal baginda Rasul, mengikuti akhlaknya, banyak mengirimkan salawat kepada baginda Rasul, beriman kepada beliau, dan menaati semua perintah-perintahnya. Mari kita menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم يسر لنا أمورنا وحصل مقاصدنا اللهم يسر لنا برزق حلال وعجل به يا نعم المجيب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat Isya untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari Senin sampai Jumat jam 6 pagi, jam 12 siang dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
1: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita bersama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita kembali bersama-sama di dalam masjid kita ini dalam rangka untuk melanjutkan pengajian rutin kita dengan bersama-sama anak santri kita dengan masyarakat Ketobong seperti biasanya sesuai dengan jadwal tiap malam Kamis. Kita manfaatkan untuk mengisi dengan pengajian yang saya bawakan adalah masalah akidah. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan dan contoh teladan bagi kita semua demi untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan fit dunia wal akhir. Sininna saji salam ala bika kehadir. Pada kesempatan yang sangat berharga ini kita akan mengangkat satu materi yang di dalam ilmu akidah dikenal dengan istilah as-sam'iyah, yaitu masalah akidah yang berkenaan dengan as-sam'iyah. Bapak ibu sekalian, kegayasan as-sam'iyah di dalam ilmu akidah yang itu si dia pak disengang dia nang kenai rita anu tan rita tali yang kelinga bami dek nak kata mitai umpama sohera agar yasan timbangan dia nak kena rita tiang kelinga mi kegar yasan suruga neraka dia kena kapole mitai tapi tiang kelinga malaika dia nak kena tersirun untuk malaika tapi tiang kelinga masalah jin, masalah sirat, masalah perhitungan. Jadi as-sam'iyat itu adalah ilmu yang sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah kegaiban, masalah gaib. Seseorang yang mempercayai kepada yang gaib

itu sudah mencapai pada tingkat keimanannya. Ia kunulin itu mata periro, mata pengkana pungala ta'ala, malaikat, jing, asuri mundri, aso pamala, aso sireke, aso ipotok nater riga ongkana mati, dan seterusnya surga dan neraka. Ia kuya tak perimanan ya roh bapak ibu sekalian. Orang itu sudah berada pada puncak keimanannya. Berita ini bapak ibu sekalian nasabak deki gaga pura mitai. Maka ulama kita mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa memberikan informasi terhadap alam ini hanya bersumber dari dalil. Dalil apa? Itulah berita yang ia ku cerita-cerita mi yang tidak bersumber dari Al-Qur'an hadis, tidak usah dipercaya. Satu-satunya sumber yang bisa dipegangi adalah dari dalil Al-Qur'an dan hadis jika kita ingin berbicara masalah as-sam'iyah. Kenapa? Karena kita semua tahu, sering kita dengar bahwa wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Memang banyak ilmu manusia itu. Kita memiliki banyak ilmu pengetahuan, akan tetapi sebanyak apapun ilmu yang kita tahu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ternyata namo pekwe kan napak disang ayisang. Mega pide ini risang anu nasuk gue kuang Allahu subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu paling yang ada di alam sekitar kita. Tapi ternyata jauh lebih banyak. Karena keterbatasan akal manusia itu sendiri. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mempercayai kepada yang gaib. Jika kita membuka Al-Quran, kita temukan di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama yang menjadi tanda bagi orang-orang yang beriman itu harus percaya kepada yang gaib. Ya tapari anu tanritae naikiana rampeang ki ilalang akurangi si bawa berita nabawi yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman seseorang jika dia tidak percaya kepada yang gaib. Namun bapak ibu sekalian sangat disayangkan, sebagian orang malah memanfaatkan dengan istilah alam gaib, menembus batas. Akan tetapi alam gaib yang umumnya mereka maksudkan, ya seperti dengan hantu jin yang terlalu mensakralkan dan mengkeramatkan, menakut-nakuti, ya seperti tayangan-tayangan yang ada di TV, acara uka-uka, menembus batas dan seterusnya. Kan tetapi dalam masalah gaib ini adalah bapak ibu sekalian adalah hal yang sangat mulia di dalam bahasa Islam. Allah itu gaib, malaikat itu gaib, hari akhirat itu gaib. Tapi tadi yang meronakai di roh, ko alang gaib pemburu hantu. Ini sudah apa? Sudah penyimpangan. Sebenarnya istilah ini sekali lagi alam gaib adalah istilah yang begitu mulia di dalam bahasa Islam bapak ibu sekalian yang harus kita yakini keberadaannya. Sinina saya salam lebih kehadir. Pada kesempatan kali ini kita akan angkat satu pembahasan yang berkaitan dengan as-sam'iyat, yaitu masalah malaikat. Malaikat nabuang Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan salah satu alam yang di luar daripada alam kita, yang salah satu alam yang beritanya, pemberitahuannya kita bisa hanya dapatkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat, kalimat al-malaika di dalam Al-Quranul Karim itu berulang lebih dari 70 kali. Lebih ekapitu puluh ilolongan kalima al-malaika rilanna kurangi. 13 kali diantaranya itu dengan kalimat malak. Jadi kok ya kurangi turun tuh maka dah langsung al-malaika atau ya malaika. Lebih ekapitu puluh napakuni pungala ta'ala kalima al-malaika rilanna kurangi. 10 telu ilolonga maka dababi malakung ia maturona katai.
Kalau umpama di dalam Al-Qur'an waqalu laula nuzila alaihi malakun walau anzalna malakan laqudil amr. Ye ayat ye mah kada bi malakun dan kada malaikat tapi nah kata ye malaikat. Orang-orang kafir dulu itu Bapak Ibu sekalian dia menuntut magi rupo ngala ta'ala nak tahu di nomo naka mancini suruh mana tanya malaikat menurut dia magi nak tanya malaikat magi nak rupa tahu mo naka pengala ta'ala mancini suruh lah ansal nama lakan laku dia lamar nak balik pengala ta'ala maka dia pun malaikat apa tu rupo ngala ta'ala silah dah kau terima dia minta aku carana nak mancini suruh nak dia minta. Jadi sekali lagi kalimat al-malaika begitu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala ungkapkan jika kita ingin mengenal siapa itu malaikat. Angkai kapitu puluh lebih narampi ku Allah taala atanna yewe mapacing yewe rilalanna aku ramala biya bapak-bapak dan sekalian. Alam malaikat. Maka je mendelik ne malaikat. Nomor si di narampi rilalanna kita taya maka da alam ghaibi ghairu mahsus. Annal malaika laisa lahum wujudun badaniyun. Ya malaika ada gagal androlena dia tidak memiliki wujud. Dek napa ada ini? Ya. Tidak memiliki wujud badani. Wujud badani sehingga menyebabkan kita tidak bisa mengetahui dengan panca indera. Dek nerita, dek nekapesa. Anu tanrita. Nomor 2. Malaikat itu tidak memiliki syahwat, tidak memiliki nafsu, bahkan tidak berjenis kelamin. Ya tanah pun Allah Ta'ala cik dia sangi malaikat. Dia gagal apa sunnah. Tanya burane.

ketika menjadi tamu Nabi Sulaiman. Ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bainama nahnu jurusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun matengaki sutada tudangan Nabi ta tepang katau pulih. Ternyata itu yang datang adalah malaikat yang telah berubah wujud dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Aslinya Bapak Ibu sekalian, bahwa malaikat itu laisa lahu wujudun badaniyun digaga lan rolinah ya pada toha wa dilairita dan seterusnya. Terus selanjutnya kin rejek munrero malaika ero maskanul malaika, di mana alamnya dia, aina yaskunun kin remonro, dan diciptakan dari apa itu malaikat. Malaikat itu adalah tempatnya as-sama. Ya sengi as-sama makanun murtafi. Matandri malongi-longi. Atau kesimpulannya tuh makanya kuilangi imun ru malaikat. Onraradana malaikat kuilangi. Ya, ini seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Wama baina dzalika wama kana rabbuka nasiya yaro nabi tamu dani memewe siruntu malaikat jibril ya mudanila dani nabi ta nadek nangkap jibril pole ya kan kana nabi tamu Muhammad SAW siruntu na jibril napuangi dana jibril mayam nauka antazurana aktar mimma tazurana de gejerona jaji cede-cede engka si komelau. Macina lah dah kaji tali mereka ni waktu siruntu. Aja nama telah dan apa kalau mai. Dek garuna janji. Peri-peripa kilau mai tali macina kami waktu siruntu. Ini kuntu asyuku ilai. Mudah ni kak ridi. Walakin ni abdun makmur. Ya maka dia jibril namo ya nasa mudah itu. Ya tali meloto mai waktu siruntu. Walakin ni abdun makmurun. Dan perlu diketahui bahwa saya juga ini adalah hamba. Nah, si Jibril, iya atau toma kulir ku ngala ta'ala, iya kuna suruh ka no kami waku siruntu. Neri kuna tahangan, di no me waku siruntu. Nah, itulah dialog seperti, dialog itulah Bapak Ibu sekalian, sehingga turunlah ayat yang baru kita bacakan. Wa ma'ana tanazzalu illa bi amri rabbika, lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalika. Maka napak buka nasiha ina ropas sabarna nano iya. Jadi kutu maka dai ipa turun i perintah yang ina turun berarti onra na malaika e matandre. Ya si ilangi makanul murtafi maria si onrona. Ya malaika bapak-bapak dan ibu sekalian. Terus selanjutnya malaikat itu diciptakan dari ya, malaikat diciptakan dari ya. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulikatil malaikatu minan nur. Ya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa kulikal jan, sedangkan jin itu diciptakan dari api. Manusia asal kejadiannya diciptakan dari ya. Ke kemari oleh panca jitu we na malaikat. Ke kemari lor nakibu apa Allah taala. Malaikat atau manusia? Ya, kalau di dalam Al-Quran Al-Karim sekali lagi berbicara masalah malaikat itu kita harus melihat merujuk ya dari Al-Quran dan hadis. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Akatana wa idz qala rabbuka lil malaikah ingerangi riwattu maka dana ku ngala ta'ala ri malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah melo kak pancaji khalifah okulinoe qalu malaikat itu berkata ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima agana ku pancaji tauwe yufsidu fiha nana solangi mi nasulang minino waya spiku dima malaga masasa sipacolok dah. Jadi memang malaikat sama nanes sama maka dari zaman atau

Nah, saya sana. Itu mi hamak koi maka de mega tau na poji maka solan ni. Si bau mi ka poji masa sai ti malaga imi tu. Ye. Dek nano manca ji hali pa mesa. Mesa malaga. Malaga mi mesa. Masa sa mi si paculok dar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Na kada qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ye. Saya lebih tahu dari apa yang telah kamu tahu. Bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya. Jadi kalau dilihat dari sini maka de ieu rupe malaikat e angkame menipu rameni na pancaji pangala yole i pancaji malaikat e na padai di rupa tau e bapak-bapak dan ibu sekalian. Dari ayat ini juga sebahagian ulama mengatakan berdasar dari ayat yang baru saja kita bacakan maka de ke kana ro malabi. Malaikat e ari tau e. Ke kana malabi. Apakah manusia lebih mulia daripada malaikat? Ataukah malaikat lebih mulia daripada manusia? Kalau kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ukurannya adalah ketaatan, malaikat itu selalu taat la ya'sunallah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya malaikat zamanna Bapak Ibu sekalian la ya'suna denang kana tiya ku suruh. Wa yaf'aluna ma yu'marun ya tumi surangina zaman. Dek na palak di dek na kurang. Napasnya adalah tasbih, setiap langkahnya adalah ibadah. Karena dia tidak memiliki nafsu. Nah, ada yang mengatakan bahwa malaikat tentu lebih mulia nasabah yang matumi jamana sini nakedona ibadah. Ada juga yang mengatakan bahwa dari ayat inilah diketahui bahwa manusia itu jauh lebih mulia dibanding dengan malaikat. Kenapa malaikat diperintahkan untuk sujud? Ya. Untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Manusia memiliki nafsu, dia harus berusaha untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya manusia itu jauh lebih mulia, dia harus berjuang dulu. Ya apa tu malaikat di mematoga ka cinna na mapigap sala. Ya apa di singkang ngi duae, madarito na tu melo, madarito na tu cia. Tapi upana na tu melo di saat itulah manusia lebih mulia menurut para sebagian ulama. Ada juga yang mengatakan bahwa hanya Nabi dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia dibandingkan dengan para malaikat bapak-bapak dan ibu sekalian. Irpi malaikat iku manurut keterangannya. Al-Qur'an kuang Allah Subhanahu wa taala beserta dengan hadis makdupa-dupa mato de nasirupa mi modelena. De nasirupa mi. Angka tasipasa panina. Angka total lu. Angka to apa panina, angka to rapi letu anaratuna panina. Jadi kekuatan yang dia miliki adalah sayap. Angka si pasang panina, angka tak dua pasang panina, angka telu bahkan ada yang sampai kepada 600 sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa karena Jibril, ya Jibril situmiah anaratuna pasang panina. Ya. Wa ma minna illa wa lahu maqamun ma'lum. Kata malaikat kita memiliki apa bentuk yang berbeda-beda dengan tugas yang berbeda-beda. Wazaiful malaika, tugasnya malaikat, aga tujuanna napakeun ka Allah Ta'ala malaikat nomor siji adalah at-tasbih wa taqdis. Adalah untuk semata-mata bertasbih, napakeun ka Allah Ta'ala malaikat untuk semata-mata matasabbimi. Ya. Mapujir kuang Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam firman Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, kami bertasbih kepadamu. La ya'sunallaha ma amarahum, ya malaikat de na pengandro-ngandro. Oleh diperintahkan kuang Allah Subhanahu. Inilah tugas pertama. Tujuan diciptakannya malaikat adalah untuk bertasbih. Matasabbir kuang Allah taala. Nomor 2. Tahiyatul mu'minin wa ta'zibul kafirin. Untuk pacak dio-dio itu matapai. Jadi jaman-jaman itu malaikat engkau tahu malaikat lai tugaskan ku Allah Ta'ala untuk si mata pacak dio-dio itu matapai wa ta'zibul kafirin dan mengazab orang-orang kafir. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ganjaran bagi orang-orang yang sabar di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Aga pamalakna risisin atau sabarae malallung nalallung ina sapa iriu nukung Allah Subhanahu wa taala
Di dalam Al-Qur'an dikatakan jannatu adanin. Tau sabara ilallu ngirino puang Allah Ta'ala berhak dan akan dimasukkan ke dalam surga Adam. Yadakulunaha, mereka semua dimasukkan. Tau sabara ipatama manang ukur. Wa man salaha min abaihim ipatama manang yang bukna. Wa azwajihim naipatama tobainena. Wa durriyatihim naipatama na'apuna. Maka ni kong kailalang ya Rasulullah na kena puang Allah Ta'ala wal malaikatu yadakuluna alaihim. Ya kung kemana nilalah surga Adam, angkan itu malaikat takap populer di sini na pintu-pintu pacak diu-diu makanya na tu amalak mi kuna sabah asak berakamu tuntu ilalungi riuna puang Allah subhanahu. Ada malaikat yang ditugaskan untuk memberikan berita gembira tali pacak diu-diu atina, pacak diu-diu atina eta usak berai. Termasuk dalam hal ini seperti dalam ayat bahwa jannatu adan itu memang Allah khususkan bagi orang-orang yang sabar di dalam mencari keridhaan Allah subhanahu. Jadi nomor si di atas sana nomor dua tugas nama mereka untuk pacak diodiyoi taumat pai. Watakzibul kafirin. Nah tugas kati malaikat bapak ibu sekalian untuk selesai tau kafiri. Kailalana kurangi sauslihi sakar. Wama adarraka ma sakar. La tubaqa wa la tadar lawahatul lil bashar alaiha tis'ata asyar. Sausulihukuhu sakar, orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam satu tempat di neraka namanya neraka sakar. Nah kadapung Allah Ta'ala wa ma adarraka ma sakar. Kekayasan negara agasana neraka sakar. Tahukah kalian apa itu sakar? La tubaqa wa la tadar adalah neraka yang la tubaqa. Mereka tidak akan ditinggalkan. Dik nama hati tahu we. Dik tu nai salahi wala tadar. Ya. Mereka tidak ditinggalkan dan tidak dibiarkan. Betul kena dik nang kena sau ukuro pacalang. Tu di si si taru-taru dik nasa nasa nak dik nang kena sau. Kulama nadi dijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ya nah hancur jukuna nah hancur odina. Ipatulai yasi oli baru ya dalam ayat lain. Jadi la tubaqa wala tubaqi wala tadar. Tidak dia tidak ditinggalkan dan tidak dibiarkan dia istirahat. Mana nunga mater terus dia kena sau. Pacarang ekor dalam negara neraka sakar. Lawahatun lil bashar yang akan menghanguskan dan membakar kulit. Alaiha tis'ata asyar siaga pajagana perondana 10 asira malaikat masih tolai tai calok. Jadi ada malaikat yang disiapkan apa yang diperkhususkan pada neraka sakar ya alaiha tis'ata asyar 10 asira malaikat masih tolai witau 10 asira masih tolai di nama petu la tubaqi wala tadar. Dan kenapa itu tidak dibiarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk istirahat. Inilah malaikat Bapak Ibu sekalian ada yang ditugaskan khusus memberikan berita gembira kepada orang-orang mukmin seperti ayat tadi, dan ada juga yang ditugaskan khusus untuk menyiksa sesai agar sana orang-orang kafir terutama di dalam neraka sakar. Tugas yang lain daripada malaikat adalah tabligh ma ya'murumuhumullah. Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Jadi ada yang ditugaskan untuk mengantar wahyu kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang lain daripada malaikat adalah mendoakan orang-orang mukminin. Jadi ada khusus malaikat yang Allah tugaskan mendoakan orang-orang yang ahlul ibadah, orang-orang yang mukmin. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa yastaghfiruna lil ladina amanu. Mak doangi malaikat amin lo doang ngi tau matepai. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lil ladina tabu. Kuang tak dampang ngi tau tobai. Malaikat amin lo doang ngi tau tobai. Malaikat kan khusus malaikat na pas dia pun Allah Taala itai atah kuni ka toba ila dampang. Fastaghfiru lil ladina tabu. Adampang ipuang atah ta tobai. Wattabi'u sabilaka. Ya. Dan yang mengikuti jalanmu ya. Waqihim adzabal jahim pas salama ipuleri neraka jahim.
dan seterusnya. Tugas lain daripada malaikat adalah kitabatuhum li'amalil insan. Angkatoh malaikat apa sedia puang Allah Ta'ala untuk mau ki sininna kido-kido na rupa tawwe. Sininna kidota padang kakir lalat na masigi engkai. Ya nah kada nabi ta de ka tau sangadin angka pajagana. Angka jampangi, angka patitai. Sininna kido-kidota kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya atasmu, atas kita semua inilah hafizin ada yang menjaga, angka pajagai. Kiraman katibin. Ya sangi hafizin napala dekana lupai napala mana ngiro kurai pigau anu malin runge bapak ibu sekalian napala mana kiraman katibin nauki irsinin najama jamata ya'lamu nama taf'alun naisama nang anu kurai pigau ya. Jadi ada yang ditugaskan khusus seperti itu. Tugas yang lain adalah qabdul arwah. Kata malaikat khusus lai tugaskan kuang Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk mukdui pasarangi nyawai, pasarangi tubuh si bawah nyawai. Tentu ini adalah malakul maut. Alladzina yatawaffahumul malaikat. Tayyibin. Nah, jadi ada malaikat yang khusus ditugaskan untuk agasana untuk mencabut nyawa. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, as-shalatu ala nabi. Malaikat itu pun tugasnya adalah senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat kepada Rasulullah, malaikat berselawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka sayogianya orang-orang yang beriman itu pun harus senantiasa memuliakan dan mengirimkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu tugas yang lain sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ta'minuhum ma'al musallin. Masam pajaki gairil magdubi alaihim waladdallin. Nalorangi ipatarapti agama tayiro. Aja naliwa batitang kato madari ananaim madari pura papang gangkana naganggu tamatoya. Amin. Maka lampirang maruka. Ternyata Bapak Ibu sekalian nakada nabita yako makadai pu imang gairil magdubi alaihim waladdallin. Namo malaika emakiamito. Namun malaikat mak dia tu mak amin. Nah kada nabi tani gini gimak kasamang. Mak kasamangi batena imangi mak batena. Tapi dua angka dua tangan mak kada nigi pada toha ikhlasna malaikat emak kiaming. Iya na tu tau ya dampan dosa. Angka tu mak kada de nigi mak kasamak batena mak kiaming. Pada tepunna aminna lampi-lampi na poncok-poncok na. Amin na malaikat ku makadai pu iman waladdallin na kada gufir lahu ma taqaddama min dambihi. Ia na tahu ya dampengi dosa. Jadi tania pe tania agak sanero de na tu mario bawang anak-anakku sekalian ya ku tu makiaming, akan tetapi dengan khudu'a dengan rendah hati kita keluarkan lapas amin de na tu maruka apalagi sampai mengganggu jemaah yang lain. Jadi itulah salah satu tujuan apa. Terus selanjutnya tugasnya malaikat, ada malaikat huduruhum salatil fajar. Angkat tu malaikat khusus napa turu puang Allah Ta'ala jagai pasang pajah subuh. No komite ini ka atak masang pajah subuh. Angka khusus napa no puang Allah Ta'ala jagai pasang pajah subuh. Itu dalam hadis Rasulullah SAW. Dan juga ada yang khusus ditugaskan untuk menjaga salat asar pasang pajah berjamaah sampai jam asar. Iro duero sampai jam subuh nah sampai jam asar di situ ada malaikat yang datang mitaita diga mas sampai jam asar. Terus selanjutnya tugas daripada malaikat adalah tahiyyatuhum li ahli ilmi. Itu senantiasa dia menjaga orang-orang yang mementingkan ya yang memperhatikan ilmu pengetahuan ya najampangi pas sekolah najampangi tau mak biringi pak di sengen. Nah, jadi mulianya Bapak Ibu sekalian bahwa dalam hadis Rasulullah SAW innal malaika, bahwa sesungguhnya malaikat itu akan membentangkan sayapnya. Mulai angkat tu malaikat nak yasikna. Yasikta pada jaga iki kalau betul-betul kita belajar dengan tekun, kita belajar dengan ikhlas, bukan cuma asal hadir saja. Jadi orang yang menuntut ilmu semuanya, ia akan ada malaikat yang membentangkan sayapnya. Sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Yeah.
Saya kira masih banyak ya, masih banyak tugas-tugas malaikat. Namun Bapak Ibu sekalian, secara sepintas kita sudah bisa dapat sedikit gambaran bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu suci, tidak nampak oleh mata, dan berita ini kita bisa hanya dapatkan dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tugas-tugas yang seperti tadi kita dengarkan bersama. Saya kira demikianlah pengajian kita pada kesempatan maghrib kali ini. Mudah-mudahan mendapat berkah lebih kurangnya. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan sekalian, mohonlah kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru

untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya di...

0: Dengerin radio, beritanya udah pasti akurat lah.
1: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol.

0: dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pintrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Repang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini dia Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsa Tunugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada...

0: Emosimu, nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
1: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
2: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
1: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
2: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
0: Saksikan keseruan terbaru,
2: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
1: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi?

0: informasi dan hiburan. Ya, di radio mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Iya, Gang. Soalnya penting guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat ya.

0: Buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.